Rijal na waterlat, terlat dua jalan rijal langgal la little creek langgal woolly itu. Terlat dek mungkin bar dua macam jalan ada berdua bar dua macam dek nor jalan jembar jalan dek na langgal la little creek. Oh, bobola, wal wal em kolam la little creek, jalan je creek. Kebun gua little creek bobola terlat dua jalan jalan jembar jalan dek. No more, no more jalan jembar jebola kerja. Good people. Jebola mana jebola wife, bumbai jalan jembar jebola lebih. Warna kuning, yo.